0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul! Papa ngegaru sih!
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk, domikado, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Zaman dulu kita tahu kalau Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan Spanyol bisa juara memang salah satu faktor penting adalah pelatih mereka ya, Luis de la Fuente itu adalah orang yang melatih Spanyol itu bukan sebentar waktu event Piala Dunianya, tapi udah dari kelompok umur ya. Jadi udah melatih Spanyol dari usia U17, U21, ke U19, oh sorry, U17, 19 dan U21 terus ke senior ya. Artinya regenerasi tim nasional Spanyol juga dia mengikuti sekali ya, dan dia memilih pemain-pemain yang tepat tentunya untuk dibawa ke event sebesar Piala Dunia. Walaupun terakhir kali juara 2010 ya, tapi Spanyol tetap adalah yang paling sering dijagokan lah untuk juara di setiap event Piala Dunia ataupun Euro ya, dan terakhir mereka juga juara Euro 2024 yang lalu. Nah, berbanding terbalik dengan timnas Italia ya, yang udah 3 edisi Piala Dunia itu nggak ikut malah ya, kalau nggak lewat fase grup atau kalah di babak 16 besar itu kayaknya masih mending ya. Tapi ini nggak lolos memang ke eventnya sendiri ya, dari 2018, 2022 dan 2026 ini. Nah, artinya regenerasi ataupun prestasi mereka memang drop sekali ya, setelah terakhir juara di 2006. Setelah itu Italia memang kayak seperti ya, berjalan di tempat saja. Dan yang paling dikritik sebenarnya memang adalah federasi sepak bola mereka ya, teman keluarga, karena memang tidak bisa menemukan solusi untuk berbenah, karena selain mereka juga adalah dulu di masa lalu adalah tim yang memang selalu sering ikut, mereka juga salah satu yang banyak mengoleksi gelar Piala Dunia ya, dengan 4 kali juara, cuma kalah dari Brazil ya. Dan terakhir ini informasinya, ternyata Federasi Sepak Bola Italia atau biasa disebut dengan FIGC itu serius mendekati Pep Guardiola ya. Jadi sebagaimana kita tahu, Pep Guardiola ini pelatih yang sukses ya di Manchester City, 10 musim di sana dan tentunya sudah bergelimang trofi ya. Setelah juga sebelumnya di Barcelona melakukan hal yang sama, dan di Bayern Munchen juga sempat ya. Jadi Italia ini lagi berbenah dan katanya sudah udah ketemu nih sama si Pep ya, jadi lagi lobby melobi lah ya, lagi lobby melobi, dan memang karena misi mereka adalah mencari pelatih yang tepat untuk bisa membangun tim, mungkin ya secara instan juga, karena ini waktunya juga cuma 2 tahun lagi Euro 2028 dan tentunya Piala Dunia di 2030 ya. Tapi ini sih sebenarnya masih sebatas berjumpa biasa saja ya, belum fix kalau Pep Guardiola akan melatih ya, karena yang sudah pasti yang akan terjadi hal baru itu di timnas Prancis ya, Deschamps sudah pasti mundur setelah event Piala Dunia dan akan digantikan oleh Zinedine Zidane nanti per tanggal 1 September.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Dalam membangun kepercayaan masyarakat.
5: Biarkan aku.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat Panti Asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Teman terbaik kamu.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada suatu ketika,
3: ya, masuk.
4: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
3: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
3: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
4: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes,
2: mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Spada!
6: Selamat pagi teman Produa.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.
9: Produa FM.
10: Teman

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman ter

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

Teman Produa, good morning. Balik lagi dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Kenapa sih kalau misalnya bangun pagi itu suaranya agak berat gitu ya? Mungkin karena ini ya Teman Produa, karena udah semalaman gak sadar, mungkin terlalu nyenyak, jadi terkumpul lah semua energi. Jadi ketika keluar itu terasa berat banget gitu ya. Jadi suaranya juga agak-agak sedikit ngebas gitu. Good morning. Oke, Teman Produa, gimana kabarnya untuk edisi hari ini? Edisi hari Selasa ya, 21 Juli 2026. Perasaan kemarin baru aja tanggal 1 ya, tiba-tiba udah tanggal 21 aja, Teman Produa. Artinya waktu juga semakin berjalan ya. Jadi apapun kegiatan kamu, anggap aja itu semuanya peristiwa yang sudah berlalu dan menjadikan sebuah pengalaman ya. Jadi gak perlu dikhawatirkan tentang yang sudah berlalu, Teman Produa. Oke, karena kita sudah akan nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti, Teman Produa. Gak kerasa juga udah di jam 10 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nih, Teman Produa. Artinya aku masih lama nemenin kamu dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal aku berikan buat kamu. Jadi buat kamu nih, Teman Produa, yang pengen request, bisa aja langsung DM kita di @produa banda aja. Ntar kita bakalan puterin deh buat kamu untuk menemani santai siang kamu, Teman Produa. Untuk informasi cuaca sebentar lagi aku bakal bacain buat kamu, Teman Produa ya. Tadi lagunya Noman Paul, Alana Mimpi, udah kita puterin. Next, kita muterin dulu lagunya Suara Dalam Kepala dan Noah untuk menemani santai siang kamu.

Karena kepadatan itu bisa menjadi hal yang tak terkendali ya, maka situasi itu bisa berubah dalam sekejap menjadi sebuah tragedi, teman Pro 2. Situasi keramaian yang tak terkendali itu hanya terjadi di tempat-tempat yang cukup ramai dan juga padat, teman Pro 2. Tapi juga di beberapa tempat ya, seperti wisata-wisata yang ada di sekitar kita nih, teman Pro 2. Banyak nih insiden-insiden yang terjadi ketika kita berkerumunan di tempat-tempat wisata yang bisa membuat kita itu jadi kayak sesak, teman Pro 2, kemudian juga pengap kalau kita di situ agak terasa panas. Nah, ini bisa terjadi di kalangan kamu atau mungkin kamu pernah ngalamin, teman Pro 2, di saat situasi yang sangat-sangat tidak bisa keluar dari tempat tersebut, teman Pro 2. Nah, ada nih beberapa tips nih, teman Pro 2, buat kamu yang travelers itu perlu mengetahui langkah-langkah yang harus diperhatikan dan dilakukan untuk menghindari resiko sekaligus menjaga keselamatan diri ketika berada di destinasi wisata yang cukup ramai dan juga padat. Nah, jadi salah satunya adalah jadilah pengamat sekitar, teman Pro 2. Jadi saat kamu mulai memasuki kawasan destinasi wisata yang terkenal ramainya, ambil momen sejenak untuk mengamati lingkungan sekitar ya. Jadi perhatikan sudut-sudut yang memungkinkan bagi kamu nih untuk keluar jika situasi menjadi gawat darurat, seperti gerbang masuk, gerbang keluar, atau titik akses lainnya yang bisa dijadikan celah untuk menyelamatkan diri kamu, teman Pro 2. Jadi jangan ragu untuk bertanya dengan petugas keamanan atau pemandu wisata setempat terkait letak titik akses keluar masuk di destinasi wisata kamu kunjungi. Jadi traveling ini ditujukan untuk bersenang-senang, namun jangan sampai nih ya, teman Pro 2 ya, hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi ya, karena terlena dengan kesenangan dan lupa untuk memperhatikan situasi sekitar. Tiba-tiba udah ramai ya, udah penuh dan juga sudah berdesakan, itu kamu juga harus mencari di mana letak pintu keluarnya, teman Pro 2. Salah satunya itu yang terbaik itu adalah menghindari resiko terinjak-injak, atau kamu harus peka dan mengevaluasi situasi keramaian tersebut. Nah, jika udah padat banget nih, teman Pro 2, atau udah melebihi batas wajar, kamu udah merasa tidak nyaman, lebih baik kamu minggir dari keramaian, carilah tempat-tempat yang bisa kamu duduki bersama teman-teman dan juga keluarga kamu, teman Pro 2. Karena kita gak tahu ya, bisa kita di suatu taman terus tiba-tiba udah penuh dan udah berdesakan, teman Pro 2. Makanya sebelum kamu berdestinasi ke tempat wisata, perhatikan dulu di mana gerbang masuknya, gerbang keluar masuknya itu juga perlu. Kemudian kesehatan dan keselamatan itu juga harus dijaga. Jadi ketika situasi sudah mulai padat dan sudah mulai melebihi batas wajar, kamu udah bisa menyelamatkan diri kamu sendiri, teman Pro 2. Jadi sebelum kamu bertraveling atau pergi ke tempat wisata, cobalah untuk mengamati terlebih dahulu, teman Pro 2. Ready.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Hai teman Pro 2, itu dia Vidi Aldiano tak sejalan teman Pro 2. Gak kerasa udah jam 11 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Aku masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti ya. Dan masih dengan pembahasan kita ya, bagaimana tips keselamatan kita ya agar terhindar dari keramaian itu ya teman Pro 2. Karena untuk lebih aman dan nyaman, tips aman di keramaian itu adalah tadi adalah memahami situasi. Jadi sebelum masuk ke area ramai, ukur dulu tingkat keramaian dan cari rute keluar darurat teman Pro 2. Kemudian ada hindari titik macetnya. Jadi jangan berdiam diri di dekat pintu masuk atau keluar atau lorong sempit yang rawan berdesakan. Nah, kebanyakan nih ya teman Pro 2, terjadinya desakan-desakan tersebut itu dikarenakan ada beberapa yang menutup area keluar atau area daruratnya. Jadi cobalah untuk tidak terlalu menutup jalan ya, apalagi juga di keramaian teman Pro 2 seperti di area-area yang cukup ramai dan juga padat. Jadi cobalah untuk tidak menutupi titik macetnya atau tidak menutupi pintu atau keluar lorong ya, karena itu juga menghambat atau menambah kemacetan teman Pro 2. Jadi kalau misalnya sudah keluar dari area kemacetan atau area keramaian, jadi cobalah untuk segera menghindari tersebut. Jadi jangan menunggu tumpuk di satu titik gitu teman Pro 2, karena biasanya terlalu banyak bertumpuk di satu titik sehingga keramaian itu juga terpicu sehingga juga berdesakan teman Pro 2. Dan jaga barang bawaan kamu, selalu letakkan tas di bagian depan dan pastikan dompet serta ponsel tersimpan aman di saku dan yang berpengaruh ya untuk kamu teman Pro 2. Karena kalau misalnya kamu bawa barang banyak atau bawa barang yang berharga di keramaian juga teman Pro 2, apalagi sedang berlibur, cobalah untuk meletakkan tas di bagian depan dan pastikan dompet serta ponsel kamu itu tersimpan dengan aman teman Pro 2. Karena tanpa kita sadari, kalau kita liburan di tempat keramaian teman Pro 2, itu juga salah satu hal yang paling kita takuti, yaitu kehilangan barang-barang berharga kamu teman Pro 2. Jadi sebelum kamu berpergian dan liburan bersama keluarga dan teman-teman ke tempat keramaian teman Pro 2, cobalah untuk selalu melihat situasi yang aman dan juga barang-barang kamu tetap terjaga. Jadi sebelum melakukan hal-hal yang di luar kendali kita ya, karena kita gak tahu nih kapan ramainya atau tiba-tiba ramai aja gitu ya. Jadi cobalah untuk melakukan tips ya agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan teman Pro 2. Dan gak kerasa juga nih teman Pro 2, di edisi hari ini 21 Juli 2026 ya, cuaca di Kota Banda Aceh cukup panas juga. Semalam tapi sempat hujan di Kota Banda Aceh teman Pro 2, tapi sekarang juga panas parah ya. Di jam 12 aja mungkin akan sedikit lebih terik teman Pro 2, karena di jam 11 aja ini udah lumayan cukup panas di era Banda Aceh. Jadi buat kamu yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Next kita muterin dulu lagunya dari Bayu Risa teman Pro 2, ada Jantung Hati, untuk menemani santai siang kamu.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Kali ini aku

0: Widi.
1: Habis belanja nih.
0: Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
2: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
4: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2. Tadi lagunya Alan udah kita puterin. Anggi Marita tak segampang itu. Gak kerasa udah di jam 12 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, buat kamu yang belum makan siang, kayaknya udah bisa mulai makan siang. Teman Pro 2 udah di jam 12 juga nih ya. Jangan telat makannya, ntar kalau telat makan katanya bakalan sakit asam lambung ya. Jadi jangan telat makan teman Pro 2. Makan makanan yang sehat-sehat, yang bergizi. Makan juga makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan teman Pro 2. Banyak-banyak minum air putih, karena memang cuaca di kota Banda Aceh itu perlu asupan yang cukup berenergi teman Pro 2. Cuaca cukup panas, jadi makan makanan yang bergizi dan juga berserat ya teman Pro 2. Aku masih nemenin kamu sampai jam 3 nanti teman Pro 2 dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal aku berikan buat kamu. Next, kita muterin dulu lagunya dari Ashila dan juga Budi Doremi nih, tentang dia untuk menemani santai siang kamu.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik kamu.

Hai teman Produwe, masih dengan aku Ilmarci di 92,6 FM. Teman terbaik kamu, teman Produwe. Gak kerasa udah di jam 12:43 waktu Indonesia Barat. Teman Produwe, saatnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu zuhur untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 12:48 waktu Indonesia Barat. Teman Produwe,

الله

0: surat permohonan resmi dari Kepala Mukim Batu-Batu nomor 43/KB/7/2024 perihal permohonan penetapan status hutan adat. Langkah itu juga bertujuan untuk memperjelas legalitas.
1: La yadkhulul jannah khabbu wala bakhil wala mannan. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rashi wal Murtashi. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

teman Perdua, itu dia Jody. Seandainya gak kerasa udah di jam 13 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Cukup panas untuk edisi hari ini teman Perdua. Jadi buat kamu nih ya, kalau memang udah tahu nih cuaca di kota Banda Aceh panas terik seperti ini, jadi kamu jangan lupa untuk selalu menggunakan sunscreen dan juga sunblocknya teman Perdua, agar kulit kamu itu terlindungi dari paparan sinar matahari langsung. Jangan lupa juga memperbanyak minum air putihnya teman Perdua. Yang belum makan siang, ayo dong segera makan siang ya. Tinggali dulu sejenak kegiatan kamu untuk menambah stamina kamu. Kamu harus memberikan asupan pada tubuh kamu teman Perdua, karena kalau misalnya tidak memberikan asupan, antara kamu bakal lemas dan kurang fokus ya, jadi berantakan lagi gitu aktivitasnya. Jadi jangan lupa untuk sarapan juga, makan siang maksudnya. Jadi untuk makan siang jangan lupa ya, karena memang makan siang itu juga sangat penting untuk menambah energi kamu sepanjang harinya teman Perdua. Apalagi juga udah siang banget ini ya, buat kamu yang di dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan teman Perdua. Hati-hati di jalan juga. Dan buat kamu teman Perdua yang sedang makan siang, semoga makan siangnya juga enak-enak. Dan pastinya juga yang paling penting adalah keberkahan ya, apapun yang udah dikasih untuk hari ini, jadikan sebuah keberkahan dan pahala buat kamu teman Perdua ya. Okay, masih aku nemenin kamu sampai jam 3 nanti teman Perdua. Tadi lagunya Jody Seandainya udah kita puterin. Dan next kita muterin dulu lagunya dari Anet nih, Mungkin Hari Ini, Esok dan Nanti, untuk menemani santai siang kamu.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

untuk memproduan. Gak kerasa di jam 14 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi nih teman produan untuk edisi hari ini ya. Karena cuaca cukup panas, kayaknya kamu juga harus memilih pakaian yang pas nih teman produan untuk kondisi cuaca seperti ini. Karena memang suhu udara itu cukup melonjak teman produan. Jadi pilihlah pakaian yang memiliki peran bagus untuk menjaga kenyamanan dan juga kesehatan tubuh kamu ya. Pakaian yang tidak dapat memicu rasa gerah berlebihan, dehidrasi juga teman produa, yang sebaliknya itu hindari adalah langkah sederhana namun efektif teman produa di cuaca yang panas ini. Nah, kenapa pakaian penting saat cuaca panas? Karena tubuh manusia itu memiliki mekanisme alami untuk mengatur suhu nih teman produa. Salah satunya adalah melalui keringat. Jadi ketika cuaca panas banget nih ya, tubuh itu berusaha mendinginkan diri dengan memproduksi keringat teman produa. Jadi pakaian yang tepat itu akan mendukung proses ini dengan memungkinkan sirkulasi udara yang baik dan membantu penguapan keringat yang baik juga teman produa. Jadi pakaian yang salah itu dapat merangkap panas dan menghambat penguapan, jadi menyebabkan suhu tubuh meningkat dan meningkatkan resiko masalah kesehatan teman produa. Jadi ternyata sangat penting ya memilih pakaian di saat cuaca seperti ini teman produa. Nah, cobalah untuk pilih pakaian yang bahannya itu bahan-bahan katun teman produa. Jadi dikenal dengan sifat yang lembut, kemudian sangat baik dalam menyerap keringat. Nah, katun itu membantu tubuh tetap kering dan juga sejuk. Nah, itu juga bisa kamu coba ya teman produa ya. Kemudian ada bahan yang rayon. Jadi meskipun buatan rayon itu terbuat dari serat selulosa yang diolah, jadi bahan ini memberikan sensasi sejuk di kulit dan memiliki daya serap yang baik dan mirip dengan katun teman produa. Jadi kamu juga bisa memilih pakaian dengan bahan tersebut teman produa. Kemudian ada ya pakaian dengan bahan linen teman produa. Kedua, jadi bahan alami ini sangat ringan dan memiliki struktur serat yang memungkinkan aliran udara yang sangat baik. Jadi linen ini juga memiliki kemampuan menyerap keringat dan juga cepat kering teman produa. Jadi cobalah kamu memilih pakaian-pakaian yang bahan-bahannya itu terbuat dari katun, linen, dan juga rayon teman produa. Karena ini juga bisa membantu menyerap keringat lebih ya, dan dapat membuat kamu terasa lebih dingin saat pakainya teman produa. Apalagi cuaca di kota Banda Aceh ini cukup panas. Nah, mungkin buat kamu teman produa yang punya tips tersendiri ya, bagaimana cara menghindari cuaca panas dengan memilih pakaian atau kerudung yang baik teman produa, boleh dong sharing ke kita. Kira-kira kamu pakai bahan yang mana dan kenapa sih kamu memilih pakaian itu teman produa. Langsung aja DM kita di @produa_banda_aceh.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

gak kerasa di jam 14:43 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi teman pro 2 ya. Nah, jadi tadi kan udah beberapa pakaian yang bisa kamu gunakan di saat cuaca cukup panas ini ya. Jadi ada bahan katun, bahan linel, bahan rayon teman pro 2 itu bisa kamu gunakan di cuaca yang cukup terik di kota Banda Aceh. Nah, ada juga nih model pakaian yang juga disarankan teman pro 2. Jadi selain bahan, model atau potongan pakaian itu juga sangat mempengaruhi sirkulasi udara dan juga kenyamanan kamu ya. Jadi longgar dan loose fit ya, pakaian dengan potongan longgar itu memungkinkan udara mengalir bebas di antara kain dan juga kulit kamu teman pro 2. Nah, ini bisa membantu menguapkan atau menyerap keringat lebih efektif dan mencegah tubuh terasa pengap teman pro 2. Nah, kemudian ada contoh model kaos oversize, kemeja longgar, celana culotte, rok panjang atau pendek yang lebar, gaun juga yang tidak terlalu ketat teman pro 2 atau terusan yang tidak terlalu ketat. Nah, ini juga bisa kamu gunakan teman pro 2. Nah, kalau saran aku ya teman pro 2, kamu bisa menggunakan kaos aja tapi agak longgaran aja teman pro 2, karena itu juga bisa membuat kamu lebih nyaman apalagi cuaca yang cukup terik di kota Banda Aceh. Dan aku ucapkan juga nih buat kamu teman pro 2 yang sedang dalam aktivitas di luar ruangan, itu pastikan kamu menggunakan sunblock dan juga sunscreen dimanapun dan kapanpun. Supaya apa? Supaya kulit kamu itu terlindungi dari paparan sinar matahari langsung teman pro 2. Aku masih nemenin kamu sampai jam 3 nanti teman pro 2. Next kita muterin dulu lagunya dari Figura Renata, Runtuh Tepat Waktu, untuk menemani santai siang kamu.

Kerasa udah di jam 14 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat, teman Produa. Waduh, sayang sekali ya, aku harus berpisah dengan kamu. Tapi gak selamanya, teman Produa. Besok aku kembali lagi kok, tenang aja ya. Dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal aku berikan buat kamu nantinya ya, teman Produa. Jadi pastikan kamu terus pantengin kita di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Aku Ilmarsi pamit. Always try to be better, believe yourself to the best, but don't think that you are the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Always remember.

Selamat siang teman Produa, menjelang sore sudah ya, di pukul 15.07 waktu Indonesia Barat. Masih baraku jadi di sini, akan terus menemani kamu hingga nanti tuntas di pukul 20. Ada lagu tadi kita dengarkan, Dua Lipa, We Are Good ya. Iya, yang sudah mengantarkan kita juga nih ke pukul 15.07. Nah, yang pastinya kita buka request, buat kamu yang merequest boleh nanti langsung aja chat ya di WhatsApp Produa RRI Banda Aceh. Semoga salah satu lagu-lagu favorit dan kesayangan kamu aku pilihkan di siang ini. Biasanya ada Kak Lara, Kak Lia, banyak yang lainnya yang pastinya berpartisipasi untuk mendengarkan lagu-lagu pilihan dan kesayangan kamu semuanya. Baik, yang pastinya kita dengarkan dulu apa jumpa kita, Cross Adam dengan Good Set. Spesial buat kamu yang terus stay tune. Selamat mendengarkan yang pastinya aku ucapkan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. I'm sorry.

0: yang mengantarkan kita ke pukul 15 lebih 35 menit. Dan satu informasi kembali aku hadirkan untuk kamu semuanya, teman Perdua, yang pastinya aku kutip ya dari rri.co.id. BMKG imbau gelombang Kelvin picu cuaca ekstrim di Aceh ya. Nah, dari daerah Sabang sendiri ada BMKG Stasiun Meteorologi Aceh memperkirakan cuaca ekstrim masih terjadi hingga 2 hari mendatang di beberapa wilayah Aceh. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terkait kondisi cuaca yang mudah berubah-ubah dalam beberapa hari terakhir. Fitriana Nur, prakirawan BMKG Aceh mengatakan, meskipun memasuki musim kemarau, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang masih memungkinkan terjadi di wilayah Aceh, dan kondisi tersebut tersebar di wilayah barat selatan Aceh. Selain itu, kata Fitriana, suhu muka laut yang hangat di perairan barat dan selatan Sumatera juga berpotensi meningkatkan penguapan sehingga menambah kandungan uap air di atmosfer. Beberapa kondisi tersebut dapat berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan di daerah Aceh. Sekian informasi, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya, teman Pro 2. Kembali kita akan mendengarkan lagu-lagu hiburan yang sudah kupilihkan di 90 kepada PK Khas.
1: Teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Projo dimanapun kamu berada, dan terus stay tune di 92,6 MHz. Lagu-lagu hiburan semoga bisa menghibur kamu semuanya di kesempatan hari ini. Satu informasi yang sudah aku pilihkan ya, di sini ada beberapa penyebab dan cara efektif untuk mengatasi cekukan pada bayi ya. Nah, buat kamu yang punya bayi dan balita yang biasanya sering cekukan, ada beberapa penyebab sih sebenarnya ya. Cekukannya bisa karena makan dan minum terlalu cepat ya, organ pencernaan yang belum matang, perubahan suhu di dalam lambung, gangguan pada saraf menelan, laju nafas yang terlalu cepat dan mengalami iritasi atau tekanan di perut. Memberikan makan dalam porsi yang salah juga bisa menyebabkan bayi cekukan. Kira-kira bagaimana sih cara mencegah cekukan itu pada bayi khususnya? Yang pertama ini, ganti posisi menyusui saat bayi cekukan, teman Pro 2. Pastikan posisi menyusui benar, peluk si bayi atau si kecil, menepuk punggung pada bayi ya saat cekukan, beri makanan sedikit demi sedikit ya agar ditelan, gunakan dot kalau bisa, berhenti sejenak menyusui dan bantu bayi bersendawa, teman perdua. Nah, untuk yang berikutnya bisa membantu menenangkan si kecil, mengalihkan perhatian saat bayi cekukan ya. Dan yang perlu dihindari saat bayi cekukan itu adalah jangan mengejutkannya, menarik lidah si bayi itu jangan, memberikan air jangan, mengganti susu juga jangan, memberikan minum dari botol berlubang besar juga jangan, itu berbahaya yang pastinya itu dihindari ya. Oke, itu dia tips yang sudah aku pikirkan, semoga bisa bermanfaat dan bisa kamu terapkan untuk ibu-ibu muda yang punya bayi dan balita.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

Dimanapun kamu berada, yang terus stay tune di 92,6 MHz untuk lagu-lagu Islam yang kita cukupkan, karena berikut kita akan melaksanakan ibadah sholat asar untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, terus stay tune. Kembali informasi aku hadirkan buat kamu, intip khasiat bunga telang bagi kesehatan. Buat kamu yang di pekarangan rumah itu ada menanam pohon atau bunga telang, itu sebenarnya ada manfaatnya dari si bunga telang itu untuk kesehatan kita. Kira-kira apa aja ya? Nah, ini dia khasiatnya teman Pro 2. Baik untuk kesehatan otak, perkembangan otak atau saraf, sel-sel saraf yang bagus jika kita rutin mengkonsumsi yang namanya seduhan air bunga telang ini ya. Nah, di mana juga untuk manfaat yang kedua di sini membantu memperbaiki mood atau suasana hati, dia seperti teh gitu ya, bisa menetral stres seseorang jika kita meminum bunga telang hangat-hangat di pagi hari dan juga bisa di siang hari atau di sore hari. Oke, untuk yang berikutnya manfaatnya mencegah kerontokan rambut dan merangsang pertumbuhan rambut. Waduh, buat kamu yang punya permasalahan rambut boleh nih. Mengandung antioksidan yang tinggi juga teman Pro 2, mengurangi peradangan, mengurangi risiko hipertensi dan penyakit jantung ya. Dan itu dia, dan juga bagus untuk pencernaan jika memang pencernaan kamu ada gangguan dengan mengkonsumsi yang namanya bunga telang, seduhan air bunga telang ini, insya Allah akan aman aja. Oke, itu dia, ternyata untuk mendapatkan khasiat dari bunga telang, caranya itu petik 10 kelopak bunga lalu seduh dengan air panas lebih kurang 15 menit. Ya, jadi enggak boleh lebih gitu. Harus 10 kelopak bunganya dan rendamnya selama 15 menit. Jadi kita harus memang benar-benar tanya pada ahlinya teman Pro 2 untuk mendapatkan khasiat yang luar biasa. Oke, demikian informasinya, semoga bisa bermanfaat. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bahkan berisiko menyebabkan kematian akibat RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Mau nyebrang, Pak?
4: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
3: Mari, saya seberangkan, Pak.
5: Ayo, Bung.
6: Langsung ya, Pak.
5: Langsung, ayo.
3: Silakan duduk, Bu.
6: Lah, masnya
3: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
6: Oh, terima kasih, Nak.
7: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: kamu berada yang terus stay tune di 92,6 MHz. Ada Jazz Penipu Cinta yang sudah mengantarkan kita nih teman Pro 2 ke pukul lebih 27 menit waktu Indonesia Barat ya. Nah, pastinya tetap stay tune di teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Lagu-lagu yang masih terus kita dengarkan, semoga salah satu lagu-lagu favorit kesayangan kamu.
1: Sore ceria.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: sore ceria. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jangan ngerokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya, stop ngerokok.
3: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Produa dimanapun kamu berada yang terus stay tune. Itu dia lagu-lagu hiburan sudah aku hadirkan, semoga bisa menghibur. Kembali informasi, ada beberapa dampak buruk hobi mengkonsumsi junk food atau makanan siap saji terhadap kesehatan. Nah, ini biasanya kan dunia yang super sibuk ini kan, orang tua itu kan maunya cepat siap gitu kan, mau enak juga gitu kan, kenyang, cepat siap gitu, nggak mau ribet gitu ya. Jadi banyak mengoleksi makanan-makanan setiap cepat saji di rumah gitu untuk anak-anak dan keluarga gitu. Padahal banyak banget loh dampak buruknya bagi kesehatan keluarga. Ya salah satunya obesitas atau terjadinya kegemukan gitu ya. Ada bisa menyedihkan penyebab penyakit jantung, masalah pencernaan, gangguan metabolisme, gangguan kesehatan mental, hipertensi atau tekanan darah tinggi juga bisa terjadi pada orang-orang yang sering atau berlebihan mengkonsumsi junk food ya. Oke, kolesterol tinggi juga bisa berdampak ya sahabat untuk teman Produa dimanapun kamu berada ya. Nah, di sini sebenarnya ada tips menjaga kesehatan untuk yang sering mengkonsumsi junk food juga. Salah satunya, kamu perbanyak minum air putih, konsumsi buah dan sayur segar, berolahraga rutin, batasi konsumsi junk foodnya, dan hindari konsumsi junk food pada lapar. Jadi kamu kalau lapar banget itu jangan makan itu, jadi minum jus aja gitu ya. Pilih porsi yang kecil, temukan alternatif menu yang sehat, perhatikan komposisi makanan, ajak teman-teman untuk bergabung agar kamu bisa terhindar dari makanan-makanan junk food gitu ya. Jadi lebih memilih gaya hidup yang sehat dengan berolahraga, dengan berkumpul bersama teman, dengan juga makan makanan yang sehat, mengajak mereka yang terbaik yang pastinya.
1: Sore Ceria.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan.
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: Mampro 2 dimanapun kamu berada, berikut kita akan mengikuti halal kamar kita langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat. Aku Julian yang bertugas mengucapkan selamat.
1: Kahu qawli. Para hadirin sidang pendengar halaqah maghrib yang saya muliakan, pada malam yang berbahagia ini, lanjutan daripada pengajian tentang fiqh berjamaah sudah sampai kepada matan faslun berkata yang mulia musannif Imam Nawawi rahimahullah, la yasihu iqtida'uhu biman yu'lamu butlanu salatih. Tidak sahlah mengikut imam. Tidak sah seorang makmum mengikuti imam. Imam yang sudah diyakinkan batal salatnya imam. Dengan bahasa Imam Nawawi mengatakan biman yu'lamu butlanu salatih. Dengan orang-orang yang sudah dimaklumkan. Arti daripada alima di sini bermakna yakin, bukan alima bermakna dhan. Dengan orang-orang yang sudah diyakinkan batal salatnya oleh Al-Mahalli memberikan contoh siapa orang tersebut, seperti mengetahui si makmum dengan berhadasnya imam, ilmihi ka ilmihi bi hadatsihi au najasatin saubihi li'annahu laisa fi salatin. Oleh si imam sudah berhadas atau bajunya si imam bernajis, najasati saubihi, dalam keadaan imam berhadas atau bernajis bajunya si imam, oleh si makmum sudah yakin, kayakin oleh makmum bahawa imam menghadas, atau oleh makmum yakin bahawa baju imam bernajis. Kenapa dikatakan yakin? Dengan maksudnya ya'lam atau ilmih bermakna yakin. Karena di ketika sangkaan seseorang kepada orang lain yang bahwa orang lain berhadas, itu sangkaan tersebut tidak memberi arti apapun. Imam menghadas, makmum baru sekedar sangkaan. Sang imam hanatah wudu, sang imam menajis bajai, itu tidak boleh. Jadi maknanya, oleh getanyo makmum beryakin imam itu berhadas, boleh. Semisal oleh si makmum pernah sebelum imam menjadi imam pada suatu salat, oleh makmum nah pernah gekalan imam tersebut bersentuhan kulit dengan perempuan yang bukan mahram, misal. Atau oleh si makmum pernah mendengar bahawa oleh makmum pernah mendengar imam tersebut keluar angin. Ketika imam keluar angin, boleh saja imam tersebut lupa bahawa dirinya sudah batal wudu, bahawa draw ketanya na pernah tibik gentut, sangkaan ketanya mantong na wudu. Bedah imamnya gedong imam. Oleh si makmum yang mengetahui peristiwa yang bahawa imam tersebut keluar angin, itu namanya ilmihi. Kayakin oleh si makmum imam tersebut berhadas. Yang dikedika posisi lagi nyan, keadaan kan lagi nyan, maka jinan gekun ilmihi. Yakin si makmum bahawa imam itu berhadas, maka tidak boleh lagi mengikuti imam tersebut. dengan bahasa matan Imam Nawawi, biman yu'lam butlanu salatih, imam yang sudah diyakinkan batal salatnya imam. Contoh yang kedua oleh Al-Mahalli memberikan contoh au najasatin saubihi, oleh si makmum yakin bahawa baju yang dipakai oleh imam, bahawa baju tersebut bernajis. Lagi cerita bunda si, boleh jadi oleh si makmum melihat dengan mata kepalanya, ayuh yakin.

Tidak sah oleh si makmum mengikuti imam yang sudah diyakinkan batal salatnya imam. Berbeda masalah dengan sangkaan katanya. Itu tidak berefek kepada tidak sah mengikuti imam. Misal, dugaan ada satu bejana yang berisi air yang belum mencapai dua kullah. Dua kullahnya nya beda-beda pendapat dengan liter kedanya. Tapi peribadi ulun tuan ulun condong kepada pendapat yang mengatakan dua kullah tersebut adalah 216 liter. Kah? Satu timba bejana air yang airnya sedikit, makna sedikit tidak mencapai dua kullah, oleh si makmum seseorang melihat bejana tersebut dilewati atau padum-padum boh anjing athe berkeliaran di dekat bejana, dugaan oleh si yang melihat ada satu salah satu daripada anjing tersebut meminum air dalam bejana. Menyobahata kitab kekun, dalam bejana yang ada air yang belum mencapai dua kullah, air sedikit. Nah, ate yang pertama uleh dalam bejananya, memasukkan kepala anjing dalam bejana, ada orang yang melihatnya. Tetapi orang yang melihat anjing memasukkan kepalanya dalam bejana, yang dia lihat anjing memasukkan kepala dalam bejana, tidak setempat orang itu melihat bahwa anjing itu meminum air dalam bejana. Yang beda masalah. Ya, oleh yang melihat, dugaan kuat air tersebut sudah diminum, dijilat oleh anjing. Tetapi untuk melihat, memastikan apakah terlihat bahawa memang anjing tersebut minum air, percuma pertama uleh bantau. Ini kajian fiqih para imam madhab, para ulama-ulama mutakhirin syafi'iyah membahas tentang masalah tersebut. Kena pegah pada masalah tersebut. Sesuatu yang belum kita lihat dengan mata kepala, walaupun sudah mendekati atai bernama ngulai dalam bejana menyuhanai JPI kupusit, tetapi untuk dihukum air tersebut najis dijilat oleh anjing, dalam fiqih khususnya madhab Syafi'i belum bisa dihukum karena tidak terlihat. Pada masalah tersebut datang seorang berwudu dengan air dalam bejana tersebut. Orang yang berwudu dengan air tersebut terus menjadi imam. Oleh yang melihat bahwa imam tersebut berwudu dengan bejana yang dugaan kuat, yakin tidak, karena masalah bunuh, yang melihat tersebut tidak sempat melihat bahwa air anjing tersebut menjilat air yang ada dalam bejana. Hana kalon yang nak kalon ate pertama ule dalam bejana nyang tagai. Diketika ada orang yang berwudu dengan air tersebut terus menjadi imam, apakah boleh bagi orang yang melihat anjing menjulurkan kepalanya dalam bejana, apakah orang tersebut boleh mengikuti imam tersebut? Boleh. Kenapa? Karena itu bukan surah man yu'lam butulanu salatih. Kita tidak bisa meyakinkan bahwa imam sudah batal salat karena berwudu dengan air bernajis.

0: najis? Tidak. Yang kementang sangkaan getanyo, yang bawa air itu bernajis. Belum sampai tingkatan yakin. Makanya oleh imam-imam madhab, oleh para-para ulama-ulama, semasa Imam Nawawi, dengan bahasanya biman yu'lam, beryakin bahawa imam kabata salat baru hanasah ketanya ikut. Bukan ban, bukan bima yadunnu, tapi bima yu'lamu, yang bernama. Dan tidak boleh, sangat larang bagi ketanya tajassus, mengintip-ngintip orang lain. Kiban ketui sama yang imam, tajak intip, tajak mata-matai, tidak boleh, tidak ada urusan. Tiga-tiga kata perdapatkan secara yakin apakah kebetulan. Kadang-kadang yang menjadi imam tersebut bersahabat dengan makmum, dengan urung dua urungnya. Kali getuh-gentut penuh, kali keluar angin makmum imam tersebut. Mungkin lupa, menganggap dirinya belum kentut, dua, langsung menjadi imam oleh makmum yang memang sudah meyakini bahwa imam itu keluar kentut, angin, berhadas, maka tidak sah mengikuti imam tersebut. Nyan masalah di sini. Kenapa? Li'annahu laisa fi salatin. Karena jelas imam tersebut bukan orang yang sedang melakukan salat. Ana tah temayang imam. Jino bunyo masalah haji bukan masalah sangkaan. Makanya hati-hati. Belu dah ikut but. Dua bulan kah haji tak ikut imam mentabah ni. Itu salah. Nyonya salah pengertian, nyonya salah surah. Jadi dengan bahasa buna yu'lam, meyakin. Jadi ketika tidak kita yakini, mentong sangkaan. Lagi kasus yang lun pegah buna. Dengan contoh satu bejana yang dilihat oleh seorang yang bahawa di bejana tersebut ada anjing yang sudah menjulurkan kepalanya, tapi tidak sempat terlihat anjing itu minum air. Nyan mentang hukum air itu suci, menyucikan. Memenyo lagi nyan ke masalah, lagi nyan kasus ke tergedi. Padahal kau karap mendekati. Karap mendekati, kurung plus, kurung persen. Menyo uathe, kaya kita mengulai lam, pasti jeb i. Tapi para ulama dikedika tidak sempat terlihat. Mulut anjing hana batah, tapi hana. Tapi athenya ne kita mengulai lam jana. Oleh ulama tetap mentangguh hukum air itu suci menyucikan. Nyo masalah al yakin la yuzalu illa bil yakin. Sesuatu yang sudah yakin tidak bisa runtuh yakin tersebut kecuali dengan datang yakin yang berbeda. Air suci menyucikan, yakin air itu suci menyucikan, tidak tersentuh, tidak mulaqah bersentuhan dengan najis. Baru hukum air itu najis kapan? Ketika yakin air itu sudah bersentuh dengan najis, itu baru hukum najis air tersebut. Kalau tidak yakin, maka tetap masih air tersebut dihukum dengan suci. Nyon le kasus misal bak kedai kopi, di tempat toilet, di WC, kadang-kadang di sebagian warkop tersedia cuma sebatas timba. Timba kecil menyonai mungkin sekitar 10 atau 20 liter. Dikedika urung jep kupi beristinja, geculok i dengan pakai gayung, kemudian membasuh najis keluar macam-macam, seorang, dua orang, tiga, dan air dalam timba tersebut. Apakah dihukum masih suci atau sudah bernajis? Jika getamau datamau tanya pada keadaan ilam timba, kemungkinan besar menyeurung untuk gerah najis, percikannya akan terpercik ke dalam bejana tersebut. Dugaan kuat. Untuk tak yakin belum, karena kita tidak melihat. Yang status air tersebut selama belum diyakinkan, belum dilihat dengan mata kepala yang memang ada tersentuh dengan najis, maka selama belum yakin air tersebut masih dihukum dengan suci. Nyo kadang-kadang pakai lun begah lagi nyo na salah pemahaman. Di ketika datang ke suatu tempat untuk kencing atau berak, nah pernah kita mau kita bi itu mah batal. Pakon i dalam WC hana truh dua kulah. Urusan dua kulah tersebut adalah apabila apabila bersentuh dengan najis. Air dua kulah apabila bersentuh dengan najis, selama tidak berubah maka air itu suci walaupun sudah tersentuh dengan najis karena sudah dua kulah. Menyonggolam turun wakulah kah ada urusan siapa? Oh kadang narut najisnya masalah pun. Dalam bab taharah tidak ada kadang-kadang. Makanya sebagian para orang-orang awam sebahagiannya membawaki kepada penyakit was-was karena masalah yang lagi nyong. Menganggap kadang kan najis, kadang hana najis. Tidak najis selama tidak diyakinkan ada terlihat dengan mata kepala. Tidak terlihat dengan mata kepala air itu bersentuh dengan najis, maka selamanya mantang hukum air tersebut suci. Ya, benar masalah. Kembali kepada masalah tidak sah mengikuti imam dengan bahasa biman yu'lam butlanu salatihi. Tidak sah mengikuti imam dengan orang-orang yang diyakinkan. Ingat, yu'lam, bahasa Imam Nawawi, yang sudah diyakinkan bahwa imam tersebut bernajis. Selama tidak diyakinkan, maka boleh untuk mengikutinya. Jika sudah yakin imam itu bernajis, maka tidak sah dengan alasan li'annahu laisa fi salatin, karena imam tersebut tidak ada ia dalam salat. Yang pertama. Yang kedua, au ya taqiduhu, ya diatafkan kepada yu'lam biman ya taqiduhu ay butulana. Tidak sah mengikuti imam, imam yang sudah beretiket, yang sudah diiktikadkan oleh si makmum akan batal salat. Semisal mujtahidan ikhtalafa fil qiblat. Contoh, oleh Imam Nawawi nyatakan ka mujtahidan, seperti dua orang yang mujtahid. Mujtahid di sini mujtahid bermakna logat, yang mereka berselisih keduanya dalam masalah kiblat. Si A ahli kiblat, paham tentang ilmu falak, ilmu astronomi. Si B begitu pula. Oleh dua orang tersebut, salah satunya menjadi imam. Si A menjadi imam, si B menjadi makmum. Menurut si A, ijtihad si A, ilmu yang ana ba'ti'a tentang ilmu falak ataupun ilmu astronomi, kiblatnya adalah mereng ke kanan, tidak lurus. Misal ya mujtahidan ikhtalafa fil qiblat, oleh Ibnu Hajar dalam Tuhfah beliau mengatakan walau sekalipun mereng sedikit ke kanan atau ke kiri, Menurut si A, mereng ke kanan. Menurut si B, tentang ilmu, dengan ilmu yang dia kuasai, kiblat dalam pada tempat tersebut, tidak ada mereng, lurus. Menurut si A, mereng. Menurut si B, lurus. Kedua-duanya dasar ilmu. Kedua-duanya dasar mereka menguasai tentang ilmu, tentang kiblat. Nyo beda dengan mukallid. Mukallid semisal getanyo. Tanyakah namu pemilih kiblat? Ada saudara getanyo yang kah faham ilmu kiblat, orang Kemenak mengukur suatu kiblat di suatu masjid, maka kita mengikuti ijtihad saudara kita. Karena mereka paham tentang ilmu kiblat. Nyalai masalah le. Nyo masalah tak uraikan di sini tentang yang menyangkut dengan matan. Ka mujtahidin. Dua orang mujtahid, mereka ada kesanggupan untuk menggali tentang di mana di kalau salat di tempat masjid A, kemana kiblatnya. Oleh dua orang tersebut ikhtilafa, berselisih. Si A mengatakan mereng ke kanan sedikit, si B mengatakan lurus. Ya taqiduhu, kembali pada masalah. Tidak sah mengikuti imam yang imam tersebut menurut etikat si makmum bahwa imam tersebut batal salat. Menurut si B, karena kiblatnya nya madhab Syafi'i. Karena kata Syafi'i yang diwajibkan adalah menghadap ain kiblat, nya salah ni. Nya di luar masalah madhab yang lain. Ada madhab Malik, Hanafi, boleh jihad kiblat. Yo, lain masalah. Yang kita bahas adalah tentang madhab yang kita anut. Mayoritas kita yang orang Aceh Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i yang masalah, yang menjadi arah, yang menjadi masalah kiblat, menghadap kiblat adalah ain kiblat. Menurut si A, mereng ke kiri atau ke kanan. Menurut si B, lurus. Dalam masalah tersebut, jelas menurut si A, si B tidak sah salat karena kiblat hana betul. Menurut si B yang menjadi makmum, si A tidak sah salat yang menjadi imam karena dia agak mereng ke kanan. Kedua orang tersebut hana perlu bertengkar, hana perlu mendawa beten ego, kan kedua-duanya dasar ilmu. Si A dasar ilmu, si B dasar ilmu, karena mujtahidan mereka kedua-duanya. Cuma sahagai, dalam masalah berjamaah, maka mereka tidak sah saling ikut mengikuti. Silakan mereka salat menurut ilmu tentang kiblat yang ada pada diri mereka masing-masing. Si A, menurut ilmu si A, agak mereng ke kanan. Ya, silakan dia salat mereng ke kanan. Si B lurus, ya silakan dia salat lurus. Tapi untuk saling iktidaan, mengikuti imam, si A menjadi imam, si B menjadi makmum. Itu waktu asar balik dia mah. Nyo lu ikut ron elen, ron imam, ron ke mereng ke kanan. Saya lurus, walaupun saya lurus, saya sangat menghargai ilmu anda, tetap saya ikuti. Tidak, kau lagi yang toleransi. Bentukkan toleransi karena dia dasar ilmu, tapi ilmu dia agak ke kanan. Menurut ilmu saya tidak ke kanan, lurus, tapi tetap saya ikut. Toleransi salah. Toleransi tidak saling menyalahi. Yang taqiduhu, menurut itikad gedanya, gonya hanya salah semayang, cuma tak ikut. Karena gonya posisi kiblat agak ke kanan. Kalau ke kanan bukan lagi ain kiblat, menurut ilmu si B, tetap tidak sah ikut. Itu toleransi hingga menyalahi aturan. Nyolu ikut ronilemu leho itu wate athalun balik, tidak boleh. Silakan mereka salat sendiri-sendiri, saling menghormati. Si A salat sendiri, si B salat sendiri. Tidak boleh saling mengikuti. Itu surah ya'taqiduhu. Karena etikat si makmum, si imam tidak sah salat. Kenapa? kiblatnya yang salah. Nyo contoh yang Imam Nawawi sebutkan dalam langsung dalam matan beliau, ka mujtahidaini ikhtalafa fil qiblat. Ka lanjut au fi ina'aini. Ya, makanya saya katakan tadi mujtahid di sini adalah mujtahid bermakna logat. Orang yang berijtihad, dua orang yang berijtihad yang selisih berbeda hasil ijtihad keduanya pada masalah bejana. Minal ma'i daripada pada empat fi ina'aini pada dua bejana. Minal ma'i daripada air tahir wa najis. Yang mana yang suci, yang mana yang najis? Satu bejana suci, satu bejana najis. Bi an ada ijtihada ahaduhuma ila ghairi ma ada ilaihi ijtihadul akhar. Fil mas'alatain. Dua bejana tersebut hasil daripada penelitian. Ijtihad bejana logat. Ada dua bejana. Salah satu daripada bejana sudah dijilati oleh anjing. Terlihat dengan mata kepala anjing menjilat air dalam salah satu bejana. Bukan dugaan, memang kata terlihat. Satu najis, satu suci. Kah, dari yang dua bejana tersebut, dua buah bejana yang sabuh suci, sabuh najis, yang toh suci, yang toh najis, nyo masalah. Berbedalah. Dua orang dalam mengambil kesimpulan, memeriksa, si A memeriksa, berijtihad, bersungguh-sungguh mencari alamat, tanda-tanda yang menunjukkan yang mana air yang suci, yang mana yang najis. Oleh si A dasar penelitiannya, misal, ini misal, contoh, untuk mangat tamupu. Dua bejana, satu dijelati oleh anjing, najis, satu suci. Di ketika menurut si A yang dijelati oleh anjing bejana A, menurut si A, kenapa? Karena dasar pengamatan ulun tuan yang ke si A, na tapak ate dekat bejana A, sedangkan dekat bejana B hana tapak. Menunjuki dengan adanya tapak itu satu alamat menunjukkan berarti yang mendekati kepada najis adalah bejana A, karena alamatnya ada tanda na tapak athe yang dekat bejana A. Makanya oleh saya mengambil kesimpulan menurut dun bejana A yang najis, berwuduklah si A dengan bejana B. Oleh si B, oh lulu ikut ron mentong menyukan menan ron begah, lulu ikut ron, tidak boleh, tidak boleh. Ketika dia ragu-ragu apakah bejana A atau bejana B, oleh si B harus memeriksa sendiri. Masalah itu ketika memeriksa akhirnya kesimpulan sama lagi si A, itu boleh-boleh saja. Berarti si B tersebut menghukum air A itu najis bukan karena mengikuti si A. Tapi memang dasar penelitian atau pemeriksaan dirinya yang seandainya sama hasil. Masalah di sini ikhtalafa oleh si B ketika memeriksa, menurut nun bejana B yang najis. Kenapa? Karena nun temukan pada permukaan bejana ada sejenis bulu anjing. Sejenis bulu anjing menunjukkan bahawa nyo yang bernajis. Menurut si A, itu bukan bulu anjing, itu bulu kucing. Mapa sama bulu emi untuk belajar saya kerana sarat sama. Menurut si B, yang dapatnya tidak dapat saya, dapat mi. Pokoknya argumen mereka berbeda. Sehingga kesimpulannya, si A mengatakan bejana B, bejana A yang najis, berwuduklah si A dengan bejana B. Menurut si B, bejana B yang bernajis, berwuduklah si B dengan bejana A. Udah kena masalahnya. Menurut si A, si B sudah berwuduk dengan air bernajis, Menurut si B, si A berwudu dengan bejana bernajis, tidak sah salat. Ya, mereka saling menghormati, salatlah mereka sendiri-sendiri tanpa ada yang menyalahkan. Cuma toleransinya cukup sekian. Cukup inan toleransi, bukan toleransi saling menjadi imam jadi makmum. Ya, benar. Untuk menjadi imam dan makmum tidak boleh. Karena mereka i'tiqad mereka, i'tiqad si A, si B tidak sah salat karena berwudu dengan air najis. I'tiqad si B, si A hanya sah salat karena berwudu dengan air bernajis. Ya, nyo makna daripada matan buna au ya'taqiduhu. Ya, beritikad bahwa makmum tersebut sudah batal salat, tidak sah salat dengan contoh yang didatangkan oleh Imam Nawawi, mujtahidin dua orang yang berijtihad pada masalah kiblat hasilnya berbeda, atau pada dua bejana, satu najis satu suci, berijtihadlah dua orang tersebut hasilnya juga berbeda. Bi an ada ijtihad ahadu ma ila ghairi ma ada ilahi ijtihad akhar, hasil daripada ijtihad salah satu berbeda dengan hasil ijtihad pada salah satu yang lain. Tiro ijtihad A hasilnya, yang lain ijtihadnya B hasilnya. Maka mereka tidak sah saling ikut mengikuti menjadi imam. Kah? Dalam masalah kiblat, tadi ada disinggung ikhtilafa fil kiblat. Ini mujtahid, bukan kita mukallid. Bukan kita mukallid. Katanya mukallid boleh ikut si mujtahid dalam masalah kiblat. Nah, urang katanya uronyo dengan alat yang super canggih untuk mengukur arah kiblat. Apalagi ada dua kali dalam setahun mata uro berada tepat di atas Ka'bah. Dan alhamdulillah adanya selalu diumumkan oleh pihak yang bersangkutan kepada dengan masyarakat untuk mengukur arah kiblat. Disebutkan dalam satu kali satu tahun dua kali. Timbullah masalah di tengah-tengah masyarakat. Ijtihad orang dulu dengan ijtihad orang sekarang. Satu masjid sudah puluhan tahun ijtihadnya kiblatnya lurus. Puluhan tahun, kadang keratusan lurus kiblat. Kemudian datanglah orang baru yang mengatakan ijtihad lurus, kita berhusnudzan. Itu orang lama yang juga menguasai tentang ilmu tentang kiblat. Yang pergi masjid kan berdasar musyawarah, ho kiblat, oh tepat, aku tepat, yang kon, yang hanya ijtihad, dasar musyawarah. Ini ada orang yang memang pakar tentang kiblat, mengukur maka menetapkan kiblatnya lurus. Misal sudah puluhan tahun dijalankan. Tiba-tiba di era yang canggih yang lagi uronyo, datanglah ijtihad baru dengan alat yang super canggih, ilmu yang lebih akurat. Nyo ka bahasa lumbuno, ilmu yang lebih akurat maknanya bukan mengatakan ilmu awal salah, bukan. Ya benar. Nyo tergantung kepada pribadi kita yo onde. Ka di ketika mengukur dengan alat yang canggih uronyo, maka terdapat kiblatnya mereng ke kanan. Misal. Nyan dari pandangan fikih, apakah masjid tersebut tetap bertahan dengan ijtihad lama lurus atau wajib? Nyo mazhab Syafi'i, berapa yang kuat, atau wajib untuk dirubah ke kanan sedikit, menggunakan beramal dengan ijtihad yang baru, meninggalkan ijtihad yang lama. Nyo dalam masalahnya para ulama sudah membahas dengan tuntas sehingga keluar kaedah-kaedah yang masyhur yang sering kita dengar, al-ijtihad la yang qudu bil ijtihad, ijtihad sayang lama, ijtihad baru tidak dapat menggugurkan ijtihad yang lama. Oleh Imam As-Suyuti mengatakan fil madhi la fil mustaqbal, ijtihad baru tidak menggugurkan ijtihad yang lama, artinya fil madhi, pada yang sudah lalu, sudah puluhan tahun kita beramal, kita salat dengan ijtihad yang lama, kemudian tiba-tiba datang ijtihad baru, apakah ijtihad baru itu menggugurkan ijtihad lama yang sudah kita kerjakan fil madhi, sembahyang awal ni payah qadha? Tidak sah sembahyang kita yang awal, karena ijtihad baru haid diperuntuk, haid dipugur ijtihad lama, maknanya pada barang yang telah lalu, la fil mustaqbal, tidak pada barang selagi akan datang. Maknanya ketika sudah datang ijtihad baru, dari wuro ijtihad barunya untuk kedepannya. Maka Imam Nawawi Al-Bantani dalam Nahyatul Zain beliau munyahana talah lundua menguraikan, ingkana, jika adalah ijtihad baru rajihan, lebih kuat daripada ijtihad lama, maka untuk ke depan wajib untuk diamalkan ijtihad baru apabila ijtihad baru lebih kuat daripada ijtihad lama. Kembali kepada gedayo, so lebih yakin gedayo dengan ilmu uronyo yang cukup akurat tentang kiblat, dengan alat yang sangat canggih, ijtihad baru mengatakan mereng ke kanan, ijtihad lama lurus. Lum pribadi maka lebih condong bahwa ijtihad sekarang lebih kuat daripada ijtihad yang lama. Menyemenan berlakulah kaedah mana, al-ijtihad la yang qudu bi ijtihad, ijtihad lama ijtihad baru itu tidak membatalkan ijtihad lama. Artinya dengan salah mengartikan fil madhi, ibadat yang sudah dikerjakan dengan ijtihad yang lama dianggap sah. La fil mustaqbal, tidak untuk yang akan datang. Untuk yang akan datang wajib beramal dengan ijtihad baru jika ijtihad baru itu dalilnya lebih kuat. Wallahu a'lam bisawab. Cukup sekian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

Salah satu keistimewaan Ramadan karena Allah pilih bulan tersebut, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran yang menjadi pedoman bagi manusia, yang baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, "Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada," kama qala an-nabi. Aku tinggalkan bagimu dua perkara, jika kalian berpegang kepadanya, sungguh kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnah Rasulih, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

92,6 Prodo FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Teman Prodo 2. Hai hai teman Prodo 2. Selamat malam ya buat kamu semuanya ya. Pokoknya aku doakan semoga yang terbaik udah buat kamu ya. Dan tadi pas aku mau ke studio, teman Prodo 2 mau ke kantor itu di daerah teman budaya ya. Rame. Ya agak-agak macet sedikit lah. Ya mungkin kamu juga lagi pada mau ikutan nonton konser ya. Seperti kita ketahui nih teman Prodo 2 ya, ada Now dan juga ada Nadif Basalama di Taman Budaya Banda Aceh teman Prodo 2 ya. Pokoknya apapun itu ya, ya jaga barangnya, terus juga dengan tertib ikuti aturan dari panitia gitu teman Prodo 2 ya. Pokoknya semangat deh buat anak muda nih, para Gen Z nih mungkin ya, ataupun anak-anak Gen milenial juga lagi pada di sana teman Prodo 2. Dan juga jangan lupa, kadang-kadang kan kalau ada acara kayak gitu tuh lupa ngambil kunci gitu ya, ketinggalan apa kelupaan gitu. Terus juga ya kalau ke tempat rame-rame gitu, yang pastinya tetap jaga aturannya aja deh teman Prodo 2 ya. Oke teman Prodo 2, buat kamu juga yang gak kemana-mana ya, males gitu kan, karena kan gak semua orang ya suka nonton konser ya. Ada yang kayak malas lah, mending rebahan sambil scroll misalnya mending nonton YouTube aja misalnya. Ada juga yang kayak gitu ya, kan kaum introvert biasanya ya. Gak masalah sih teman Prodo 2, karena kita kayak punya selera masing-masing gitu teman Prodo 2 ya. Dan juga buat kamu ya, apapun itu aktivitas kamu yang mungkin juga di rumah enggak, nonton konser enggak, tapi sedang berjuang mengumpulkan bibit-bibit berlian gitu ya, benih-benih berlian teman Prodo 2, mungkin lagi berdagang malam ini ya kan, lagi berusaha lah teman Prodo 2 ya, usaha yang halal aku doakan semoga banyak rezeki dari pintu manapun, amin. Dan buat kamu juga yang saat ini lagi sakit, aku doain semoga cepat sehat ya, mungkin lagi harus diomong-omong rumah sakit ataupun lagi gak enak badan. Yang lagi nyetir juga hati-hati, utamakan keselamatan dan semoga selamat sampai tujuan ya teman Prodo 2. Pokoknya tetap jaga kesehatan aja teman Prodo 2, karena memang kesehatan itu mahal harganya ya. Walaupun di cover BPJS sih teman Prodo 2, tapi kan tetap aja gak enak, masih mending kan kalau disuruh milih, biar aja capek kerja setiap hari gak apa-apa, tapi tetap sehat daripada di rumah ataupun rumah sakit ya kan, berhari-hari kita kan istirahat terus tuh, tapi kan kayak bosen segala macam, dan kondisi sakit kan gak enak ya teman Prodo 2, jadi aja kesehatan gak ya. Oke teman Prodo 2, di hari ini ya, edisi 21 Juli 2026 teman Prodo 2, ada Ami Dalin dan kamu sampai nanti tutup siaran. Dan sekarang kita menuju ke music live chat teman Prodo 2 ya. Untuk hari ini ya, kita punya siapa sih? Kita ada Blue Line ya. Dia langsung aja teman Prodo 2 ya. Kita gabung sama MLC Prodo 2 RRI Jakarta, Blue Line 21 Juli 2026.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo, howdy howdy teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Selamat malam Indonesia. Ada Edi temani lo di malam hari ini dan juga Elan tentunya.
1: Betul.
0: Seperti biasa di satu jam ke depan kita akan bermain ketoprak.
1: Kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pasti ya teman berdua. Dengan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua doang malam
0: yes,
1: hari ini.
0: Betul, karena malam hari ini spesial.
1: Yep.
0: Karena we're gonna use English
1: tonight. Ah, this is English Corner.
0: Salah program. Bukan jam 7 malam. Nanti akan ada ya, tunggu aja mau.
1: Oke. Tapi malam hari ini kita kayaknya akan bersilat lidah menggunakan bahasa English.
0: Betul.
1: Kira-kira
0: pakai pantun.
1: Gak usah. Karena malam hari kita akan kedatangan Barack Obama. Obama aja ngomong bahasa Indonesia.
0: Iya bener.
1: Pokoknya
0: nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Betul.
0: Dimana dia tuh pingin membangun karir musiknya di Indonesia dan juga internasional.
1: Absolutely.
0: Keren.
1: Perhaps.
0: Yes, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Bloodline. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI di Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke Bro FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
1: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein.
0: Betul.
1: Juga gak apa-apa.
0: Tenang aja. Elan jago kok. Iya, ada teman Bro 2, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi. Sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.

92,6 Pro FM RRI Banda, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam buat kamu ya, yang saat ini masih ngopi sama besti-besti ya di warung kopi teman Pro 2 ya. Mungkin, tapi apapun itu ya, tetap sehat aja terus teman Pro 2. Dan juga aku informasikan nih buat teman Pro 2 yang belum download aplikasi RRI Digital, buruan ya. Kamu bisa download di App Store ataupun di Play Store, tinggal ketik aja RRI spasi digital, terus keluar deh itu aplikasi, tinggal kamu install aja ya di di handphone kamu atau di iPhone kamu, semua bisa teman Pro 2. Jadi kamu bisa mendengarkan seluruh sajian Radio Republik Indonesia ya, mulai dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia. Pokoknya banyak teman Pro 2 dari Sabang sampai Merauke ya, RRI ada seluruh Indonesia. Jadi bisa menjangkau kamu semuanya teman Pro 2. Oke, kalau kita teman Pro 2 untuk nyemangatin kamu di malam ini, enggak apa-apa ya, kita flashback sedikit. Lagu Mulan Jamila yang ini nih, Aku Cinta Kau dan Dia.

kita sering berpikir bagaimana cara melindungi terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem yang unik, kaya kandungan biologis dan kompleks. Saking kompleksnya sampai kadang-kadang disebut sebagai hutan hujannya lautan. Polusi, penyakit, spesies yang invasif dan juga turis yang sering rusak dapat membuat mereka juga rusak. Penurunan jumlah serta kualitas terumbu karang dapat mengguncang kestabilan ekologi dunia dan pada akhirnya berdampak negatif pada perekonomian. Terumbu karang mengendalikan jumlah karbon dioksida di dalam lautan. Nah, inilah yang membuat terumbu karang amat sangat begitu penting terhadap rantai makanan. Dan ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membantu melindungi terumbu karang. Di antaranya adalah menjadi turis yang bertanggung jawab. Hindari menghantam atau menyentuh terumbu karang. Jangan memancing atau berlayar dekat terumbu karang. Jangan membuang sampah sembarangan di pantai atau di laut. Lakukan kegiatan snorkel dan menyelam dengan sangat hati-hati. Dan yang terakhir, untuk Anda yang sebagai turis atau juga pengunjung lautan, Anda bisa memilih hotel yang mendukung kelestarian alam. Nah, mudah bukan? Mari kita jaga laut kita.

92,6 Prodi FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Teman Prodi, pernah gak sih kamu kehilangan foto ataupun tugas penting karena HP kamu rusak? Dan mulai sekarang biasain mencadangkan data ke cloud atau hard drive, teman Prodi. Ya kan cuma beberapa menit gak sih, tapi setidaknya bisa nyelamatin dokumen penting yang udah kamu kerjain berhari-hari. Jadi ya lebih baik mencegah daripada mengobati. Oh bukan, lebih baik mencegah daripada menyesal ya, teman Prodi.

Tahukah kamu kalau air laut itu bisa menyembuhkan luka? Karena kandungan garam di dalam air laut memiliki sifat antiseptik alami yang bisa membantu membunuh bakteri. Jadi, gak heran kalau kebanyakan orang zaman dulu sengaja merendam lukanya di laut untuk mempercepat penyembuhan. Gak hanya itu, udara di laut juga mengandung ion negatif yang bisa memperbaiki suasana hati dan kualitas tidur. Makanya, setelah kita main ke pantai, badan biasanya terasa lebih rileks dan pikiran jadi lebih tenang. Namun, laut yang bersih tidak datang begitu saja. Laut bisa menyembuhkan kalau kita juga bisa menjaganya. Sampah plastik, limbah, dan polusi bisa merusak ekosistem laut dan juga merampas manfaat alami yang bisa kita nikmati.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Kamu tahu nggak? Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

Kalian pasti pernah kan ninggalin botol plastik berisi air di dalam mobil yang terpancar sinar matahari. Dan abis itu langsung diminum. Hati-hati, air itu bisa tercemar mikroplastik. Karena panas matahari yang menyengat bisa bikin partikel plastik larut ke dalam air. Secara nggak langsung, kita minum partikel yang bisa nyangkut di organ tubuh. Jadi, mulai sekarang, jangan tinggalkan botol plastik di tempat panas. Agar lebih aman, bawa botol isi ulang dari rumah. Karena yang tampak jernih, belum tentu bersih.

Teman berdua dengan terdengarnya musik ini, saya sudah tegas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini tanggal 21 Juli 2026. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI Pro 2 esok pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Midali, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada. Kembali lagi berjumpa bersama kami di Pro2 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini Rabu 22 Juli 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

لا يدخل الجنة خبر ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus.

Allah, sungguh ini akan disampaikan oleh Ustaz Tengku Haji Rusli Daud. SHIMAG. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kita persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa'ibadallah ittaqullah. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, semoga selalu dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Juga para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, kembali kita pada subuh yang mulai ini melanjutkan tema yang telah lalu. Ini bagian yang kedua daripada tema mengikut bid'ah. Ini temanya mengikuti bid'ah. Ini sebagaimana yang sudah kita baca pada pertemuan yang Rabu kemarin, kita lanjutkan pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna lisana al-mutlaka wal-qalba al-mutbaka al-mamlu'a bil-ghaflati wa syahwati alamatu syaqawah wa daliluha hatta la taqtulu bisidqil mujahadati lan tahiyya bi'anwaril ma'rifah. Wa'lam anna ba'da masailika allati sa'altani anha la yastaqimu jawabuha bil kitabati wal qawli bal an tablugha tilkal halatu ta'rafu ma hiya wa illa fa'ilmuha minal mustahilati li annaha zuqiyun wa kullu ma yakunu zuqiyan la yastaqimu wasfu bil qawli wal kitabi qala halawatil hilwi wal muraratil murri la ya'rifu illa bizuki kama hukiya anna aninan kataba ila sahibihi arifni lazzatal mujama'ati kaifa takunu fakataba fi jawabihi ya fulan inni kuntu ilayya al-an hasibtuka aninan faqad wal-an araftu annaka aninan wa ahmaku lianna hazil lazati zuqiyatun inta silu ta'rifu wa illa la yastaqim wasfa bil qawli wal kitabah. Jadi pada yang lalu sudah disebutkan tentang bagaimana kita untuk sampai kepada tarikat sufi itu adalah dengan bermujahadah dan dengan memotong, membunuh hawa nafsu. Jadi mujahadah itu diibaratkan dengan pedang, karena lisan yang tidak terkontrol dan hati yang dipenuhi dengan lalai dan syahwat itu adalah tanda-tanda celaka. Sehingga seandainya kita tidak bisa membunuh nafsu itu dengan hakikat mujahadah, esensi mujahadah, maka kita tidak bisa menghidupkan cahaya ma'rifah dalam hati kita. Selanjutnya, wa'lam dan ketahui olehmu bahwa sungguh sebagian masalah engkau yang kau bertanya kepadaku, kata Imam Al-Ghazali, itu tidak akan kita temukan jawaban dengan hanya menulis dan lewat perkataan, tetapi hendaknya engkau sampai pada kondisi yang demikian. Mahia, esensi dia yang sebenarnya,
Karena berbicara ma'rifah dan berbicara hakikat itu tidak akan kita temukan dalam jawaban secari kertas dan jawaban dalam penyampaian lewat beberapa kalimat. Itu tidak kita temukan bagaimana kondisi hakikat yang sebenarnya. Untuk kita sampai pada tarikat-tarikat ahlu sufi, karena kemarin kita disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa jangan tertipu kita dengan hanya penampilan-penampilan orang yang seperti ulama sufi. Jangan. Tetapi bagaimana kita merasakan yang sebenarnya dengan kita betul-betul bermujahadah, dan bagaimana nanti teknis mujahadah. Jadi kalau kita hanya bertanya tentang mahia, apa masalah yang sebenarnya, yaitu tentang kondisi untuk bisa menerangi hati kita dengan sinar ma'rifah. Karena orang tidak akan sampai kepada Allah, orang tidak bisa berjalan kepada Allah kecuali ada padanya nurul ma'rifah. Karena yang membimbing kita menuju kepada Allah inilah nur ma'rifah. Sehingga yang kita sampaikan kemarin ada doa, ada wirid, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. A'tini, ya Allah, berikanlah kepada aku rasa cinta kepada engkau dan akan cahaya ma'rifah engkau. Ini yang kita minta kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa menerang kehidupan kita seterang apapun listrik yang ada pada kita, seterang apapun cahaya matahari yang ada dalam kehidupan kita, itu belum menjadi penuntun untuk kita menuju kepada Allah. Bukan dengan matahari, tetapi hanya dengan cahaya ma'rifah. Ini ditanya kepada Imam Al-Ghazali, apa itu ma'rifah? Jadi kata Imam Al-Ghazali, itu tidak bisa kita menjawab dengan beberapa coretan-coretan lewat tinta, dan tidak bisa kita jawab dengan beberapa kalimat-kalimat perkataan lewat lisan. Tidak. Karena apa? Karena hal yang demikian itu termasuk dalam bagian-bagian yang memang tidak bisa kita pahami lewat kalimat. Minal mustahilati adalah hal-hal yang tidak bisa kita mengerti dengan sebenarnya hanya dengan tulisan. Secara gamblang tidak bisa kita pahami. Nah. Kemudian Imam Al-Ghazali menjelaskan alasan itu tidak bisa kita pahami dengan kalimat dan dengan coretan-coretan, li'annaha zuqiyun, karena hal yang demikian itulah zuqiyun. Zuqiyun ini wijdan, tidak ada jalan kecuali kita memperdapatkan hal yang demikian itu, atau kita merasakan zuk. Zuk itu perasaan, rasa. Rasa itu
tidak boleh kita ucapkan dengan lidah. Esensi sebuah rasa itu tidak bisa kita ibaratkan dengan lidah, dan tidak bisa kita ibaratkan dengan tulisan rasa. Contoh misalnya bahagia, ditanya bagaimana engkau bahagia, bla bla bla bla, tanya ke orang lain bagaimana engkau bahagia. Bahagia ini tentatif. Yang pertama, bahagia ini menurut orang, rasa bahagia tentu berbeda-beda. Dan yang diucapkan itu tidak bisa kita pahami esensi bahagia yang dia rasakan. Zuk, rasa. Wa kullu ma yakunu, dan setiap sesuatu yang zuki itu tidak akan sampai, tidak akan bisa kita ucapkan dengan perkataan wal kitabat, wal kitab, dan dengan tulisan. Kata Imam Ghazali, tidak bisa. Tidak bisa kita ibaratkan. Contoh, kahalawatil helwi wa muratil murri, seperti manis rasa sebuah manisan dan pahit rasa pahit bagi sesuatu yang pahit. Jadi tanya, bagaimana yang dikatakan manis? Bagaimana kita mau jelaskan? Kibaniakeun mame, kibaniakeun fit, kibaniakeun masin, nyenyen teman dan jauh. Nggak bisa. Kalau misalnya ditanya, ini makanan ini manis, ya manis, bagaimana manisnya? Nggak bisa. La ya'rifu illa bizuki, tidak mungkin kita tahu kecuali dengan rasa. Bagaimana manis? Ini gula, makan. Bagaimana pedas? Ini cabai, makan. Kalau kita bilang bagaimana pedas itu? Pedasnya ini, itu bentuk mulut. Sehingga orang yang kita audien yang kita sampaikan itu, dia enggak tahu bagaimana hakikat pedas itu. Memang kita bilang hawa teu enggak menambah bahar yang nian urung teu adong pi rokok urumangan. Itu. Juga bagaimana pahit? Itu juga tidak bisa kita jelaskan. Makanya orang yang sudah ma'rifah itu, pada tingkatan dia level sudah makam ma'rifah, makam hakikat itu, dia tidak boleh menjelaskan kepada orang lain begini hakikat. Kecuali orang-orang yang sudah sampai pada makam itu. Maka seorang wali itu tidak dikenal kecuali oleh wali. Waliullah, aulia Allah, itu tidak dikenal kecuali oleh orang yang sampai pada tahap aulia. La ya'rif waliyun illa wali. Juga dengan pencuri. Kalau kita mau nangkap pencuri, ini sering kita sampaikan, ini ada pencuri di kampung kita. Udah lama banyak yang kehilangan. Sehingga kata Pak Kesik membuat pengumuman, ini malam ini akan kita tangkap. Kan kita intip pencuri itu. Sehingga Pak Kesik Tungku Imum Tuhapet Tuhalapan Ketua Pemuda begadang, 8 ketua pemuda begadang mengintip mau menangkap pencuri itu. Itu tidak akan bakal didapat, tidak akan bisa ditangkap pencuri itu kalau dalam kelompok orang yang mencari pencuri tidak ada mantan pencuri.
Hasada mantan pencuri. Karena yang kenal pencuri itu adalah pencuri juga. Sebagaimana yang kenal narkoba, yang tahu orang narkoba itu orang yang pernah merasakan narkoba. Kalau kata mereka itu, kalau kami sesama pemakai katanya, karena kami juga di penyuluh itu ada membina, memberikan pengajian kepada mantan-mantan narkoba di beberapa rumah binaan. Katanya kami tatapan mata saja sudah tahu. Hah? Dari tatapan mata dia sudah tahu. Oh ini bestie kami ini. Tahu dia. Kalau kita nggak tahu. Makanya banyak kita dapat di rumah-rumah binaan itu, yang menjadi guru itu adalah mantan-mantan yang sudah sembuh. Dan dia dengan ikhlas membantu teman-temannya agar mereka menjauhkan. Ini. Jadi kembali kepada pelajaran kita ini, orang yang sudah punya ma'rifah, orang yang sudah makam pada level hakikat itu, dia tidak akan tahu bagaimana kita menjelaskan kepada orang lain, kecuali orang lain itu sudah sampai kepada hal yang demikian. Misalnya seperti sebuah rasa itu. Nah, bagaimana rasa sakit? Sakit itu juga sebuah rasa. Kita tampar, tung, kita tampar, baru dia merasakan. Jadi demikian. La ya'rifu illa bizuk, tidak akan dia tahu itu kecuali dengan rasa. Kiban mame juk sakai. Kiban matham juk bokuyun. Tiban masin yuk zirai, makan karena ini garam, makan bertahu. Bagaimana hakikat marifah? Ayo kita bermujahadah. Artinya kita berikhtiar masuk dalam proses. Nah, masuk dalam proses sampai kepada itu. Jangan tertipu kita dengan hanya nyopeta pakai baju jubah. Kita pakai baju jubah, kita pakai surban, kita pakai ini. Jangan, bukan begitu dengan kita mengikuti orang-orang yang para pendahulu-pendahulu, guru-guru kita yang memang mereka sudah sukses menuju kepada makam yang lebih baik. Diceritakan ada seorang aninan ini ya orang yang lemah syahwat, bahwa menulis surat kepada temannya, arifni, kata Imam Ghazali, arifni, tapi ini bercontoh, kan maksud yang lain memang untuk memberikan pemahaman kepada kita. Berikanlah, ceritakanlah bagaimana kepada aku bagaimana tentang lazat dalam berhubungan jima. Dia orang impoten. Bertanya bagaimana tentang kenikmatan, kelezatan mujami'ah. Kaifa takunu, enggak bisa. Bagaimana kondisinya? Faqataba fi jawabi, maka temannya menulis, memberikan jawaban. Apa dia tulis? Ya fulan, wahai kawan, inni kuntu ilaya al'an, saya melihat engkau pada hari ini aninan faqat. Dulu saya melihat anda hanya anin to, hanya impotento. Tetapi wal an araftu annaka anin wa amak. Tapi pada hari ini saya melihat kamu itu di samping sudah orang lemah syahwat sudah gila, ya. Gila. Karena apa? Pertanyaan tadi, enggak mungkin dia tahu kondisi itu karena dia tidak bisa merasakan. Dia seorang yang lemah syahwat, enggak mungkin dia kawin. Sama juga tadi, kalau orang yang bertanya tentang hakikat, bagaimana itu hakikat, bagaimana itu ma'rifah, sementara dia tidak masuk dalam proses, enggak akan tahu. Bukan hanya dengan meniru-niru.
maka paling bahaya itu kalau bahasa Aceh tire-tire. Ibadat tire-tire. Ibadat itu hanya meniru-niru, bukan belajar dan masuk dalam proses menjadi asbab untuk kita sampai padanya. Pakai dengan metode yang sudah ada. Kalau kita tidak masuk dalam metode, maka tujuan kita tidak akan tercapai. Ini kata Imam Al-Ghazali. Karena bahwa li'anna hazil lazat zuqiyah, karena lezat ini, kenikmatan ini adalah sebuah rasa. Sebuah rasa. Kenikmatan sebuah rasa. Bagaimana nikmatnya kita makan durian musangking? Bagaimana nikmat kita makan durian musangking? Tidak bisa kita jelaskan. Musangking yang cukup mangan ataupun yang uman, begah le. Memang ujungnya hanya begah. Kecuali dia kita bawa. Tanya nih, katanya di Malaysia murah musangking. Malaysia makan musangking, tiketnya tapi udah mahal. Tiket pesawat udah mahal. Musangkingnya murah di Malaysia. Di Aceh sudah enggak ada lagi musangking. Sangat sulit. Jadi enggak. Lazat zuqiyah dia sebuah rasa. Jadi rasa itu memang harus dinikmati oleh masing-masing individu. Tidak bisa dijelaskan. Kalau zuqiyah intasilu ta'rif. Jika enggak sampai padanya, maka kamu akan merasakan. Kamu sampai kepada marifah, kamu sampai kepada hakikat, maka kamu akan merasakan. Tetapi kalau kamu tidak sampai, tidak bisa sampai kepada itu, kamu tidak akan merasakan. Kamu akan tahu rasa garam itu ma'asin kalau kamu sudah makan garam. Kamu akan tahu bagaimana gula itu manis kalau kamu sudah memakan gula itu. Kalau hanya berarti tidak, kamu akan tahu bagaimana nikmatnya berinteraksi dengan Allah, mesranya kita beribadah kepada Allah, sebagaimana Imam Al-Ghazali di saat dia ditebas dengan pedang, ditusuk dengan pedang, sehingga para sahabat bertanya, ya khalifah, biar kami cabut pedang yang ada pada badanmu. Kata Imam Ali, tunggu dulu, biar saya salat dulu. Jadi bukan dengan operasi, bukan dengan apa, jarum kubur, bius, bukan dibius, tunggu saya salat dulu, kata Sayyid Ali. Beliau salat. Dalam salat itu dicabut pedang oleh teman-temannya. Setelah salat, Sayyidina Ali bertanya, apakah pedang sudah dicabut? Sudah ya khalifah. Dia tidak merasakan. Karena apa? Dia sudah zuk. Di saat dia berinteraksi dengan Allah dalam salat, bermesraan dengan Allah, lupa segala-galanya. Ibarat kita para pecandu bola itu, contoh yang paling nyata ibarat pecandu bola. Pecandu bola itu sedang nonton bola, tidak bisa merasakan bagaimana nyamuk menggigit di kakinya. Nanti setelah main bola selesai, baru terasa dia gatal. Itu main bola. Jadi kalau Sayyidina Ali dalam salat, pedang dicabut dia enggak terasa. Kalau kita salat, satu nyamuk, satu kaki nyamuk mendarat di badan kita sudah terasa. Itu satu kaki nyamuk. Jadi Sayyidina Ali, pedang dicabut enggak terasa. Jadi inilah zuk. Zuk mahabbah dia dalam berinteraksi dengan Allah. Ini akan kita dapat intasilu, jika engkau sudah sampai kepadanya. Ta'rif,
maka engkau akan tahu bagaimana nikmatnya berhablum minallah. Karena itu dalam ibadah. Makanya nikmat yang paling besar apa? Nikmat yang paling besar adalah di saat kita melihat Allah. Kapan kita melihat Allah? Nanti setelah kita di surga. Kita di surga, Allah tidak bertempat. Kita melihat Allah, posisi kita di surga. Maka orang yang tidak masuk surga tidak bisa melihat Allah, dan itu nikmat yang paling besar. Melebihi nikmat kita makan makanan surga. Kalau makanan surga, bagaimana nikmatnya? Semakin kita makan, semakin nikmat. Kata mahlum, makin mengandung. Kata mahlum, makin mengandung. Kalau makanan di dunia, makin banyak kita makan, makin bermasalah. Tambah lagi, tambah bermasalah. Tambah lagi, pingsan. Kata murad, darah tinggi, stroke, nauzubillah, dan lain sebagainya. Tapi makanan surga enggak. Dan satu makanan berpuluh-puluh rasanya. Tetapi itu dikalahkan setelah kita melihat Allah. Itu nikmat yang paling. Yang itu sama seperti yang saya sampaikan tadi, tidak bisa kita sampaikan kepada orang lain. Jadi intas

tergambar secara gamblang. Tidak akan bisa tergambar secara gamblang dengan tulisan dan dengan perkataan. Bil qawli wal kitabah, tidak bisa menyampaikan kita kepadanya ini. Nah, karena hal yang demikian, maka kesimpulannya adalah untuk kita sampai kepada hakikat itu, untuk kita sampaikan kepada nur ma'rifah itu, wujudnya cahaya ma'rifah dalam hati kita adalah kita masuk dalam proses, kita belajar metode-metode, sehingga itu akan wujud dengan kita menghilangkan noda-noda hitam yang ada dalam hati kita. Karena ulama tausuf mengatakan setiap dosa yang kita kerjakan, maka dosa itu akan menutup hati kita. Sebenarnya cahaya ma'rifah itu sudah ada pada kita. Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap yang lahir itu dilahirkan kondisinya suci, ibarat bola listrik. Bila kita ambil cat hitam, kita cat bola itu, maka cahaya bola itu akan redup. Kalau kita gelapkan semuanya dengan warna hitam, sinarnya tidak ada lagi. Begitu pula hati kita, cahaya ma'rifah itu akan redup dan hilang dengan setiap dosa yang kita kerjakan. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayah, kekuatan untuk itu terus kita bertobat dan bertobat, sehingga noda-noda hitam yang ada di hati kita menjadi putih, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian nasihat dan pengajian kita pada subuh yang mulia ini, semoga akan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.